0: Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuip honal reku.
1: Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuib honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuib honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

0: Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuip honal reku.
1: Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuib honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.